Akuti ndampeza wina ndende fotokozere chifukwa afunika anthu ambo okonzekera uko ayambe kukonzekera uko kugula masuti kukonzekera wina yambovika chimera

zinolongai kalu kwakupumukira kwansati kunaendere nkukumana moto mama ila tsetsetse ona nyate ona nyate ona ngondo